NBS Radio. Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio. NBS Radio.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat MBS Entertainment Media Live dari Studio 1. Yang pasti dibawakan enjoyment. Oke, klasik rewind. Kita mulai dari sekarang aja dulu. Nanti saya ngobrol lagi. Oke. Oke, jangan lupa ya, kalau mau minta lagu boleh dari era 60, 70.

Okay, masih di Classic Rewind, masih bareng Joe di sini. Ya, ini memang bukan Sunday ya, ini Saturday, tapi hari ini memang sedikit beautiful day ya. Karena saya lihat dari pagi sampai sekarang ini tidak ada awan yang kemana-mana. Jadi, oh my god. Oh iya, tadi malam gimana, punya cerita gak? Ada gugur gemuruh, gemuruh, gemuruh gitu. Kalau ada bolehlah cerita, kalau enggak ya enggak usah cerita ya. Yang penting sedikit merasakan. Saya sedikit merasakan sih, karena pintu kamar itu tiba-tiba blep. Kirain ada kucing, padahal pas saya lihat, oh harimau ternyata. Okay, saya sapa dulu nih yang sudah masuk hari ini. Ini ada dari, oh ada Teteh Yuniar, Teteh Neneng. Eh, yang benar yang mana sih? Neng apa? Teneng, Teneng Mak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mungkin karena aku ketiduran, sangat pulas, jadi nggak kedengeran apa-apa. Iya, nggak apa-apa lah. Selamat siang juga. Aku mau request lagu dari The Beatles yang Hey Jude. Okay. Salamnya aja buat saya duluan, terima kasih. Terus juga buat Mama Nata Sofia, juga buat Om Ibnu, terus juga buat Lucy. Hey, apa kabar? Katanya tuh, baik, baik, baik. Terus juga buat semua yang lagi dengerin siaran, terima kasih, sama-sama. Terus juga ada, ini Antoraga, selamat siang juga, semoga bahagia, sehat selalu, amin. Stay tune aja di NB, siap. Terima kasih juga ya. Terus juga ada, ada Kang Etar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku request tolong diplaykan lagunya dari Mike and the Mechanics. Yang Over My Shoulder. Okay. Siap. Saya sudah siapkan juga ya. Terus juga sudahkah? Okay. Ya sudah, kalau gitu kita langsung play aja biar gak terlalu lama juga menunggu ya. Masih di Classic Rewind. Masih bareng Joey.

Oke, masih di kelas Secret Wine, masih bareng Jermaine. Selamat siang juga buat Teh Tik-Tik ya di Grand Sharon. Selamat siang. Gemuruh, getaran, jam berapa itu? Aku kok gak ngerasa apa-apa? Iyalah, kalau kasurnya aman, mau ada getaran pasti gak kerasa kan? Itu sekitar jam 1 pagi sampai jam 3 kalau gak salah. Itu Teh. Pengen lagunya dari Engelbert Humperdinck ya, How I Love You. Oke, okay. Kalau gitu kita langsung play aja ya, biar gak terlalu lama juga nunggu ya Teh. Oke, okay. Langsung Classic Rewind. Masih bareng Joey.

ada Oh Kangkin Sanubari di Bandung Utara. Utara sekali. Alhamdulillah Klasik Rewan bisa hadir kembali. Hatur nuwun sudah mengobati kerinduan para pendengar. Oh, oke. Okay. Pengen requestnya dari Dolly Parton yang minggu lalu meninggalkan kita semua. Ya, damai keabadiannya. Amin, amin. Spesialnya pakai telur bulat semua sobat NBS dimanapun berada, dari Cileni untuk dunia, teruntuk Teh Tik-Tik, terjuga Kang An dan Kang Etar. Hanupis sekali pisan. Oke, kalau gitu kita langsung dengerin memori lagu dari Dolly Parton. You Are. Oh my God. Terkenang kembali nih. Oke. Okay. Kita dengerin Classic Rewind.

Oke. Masih di Classic Rewind, masih bareng Joey di sini. Ya, sekarang kita sedikit menghangatkan dulu, walaupun memang cuaca di Bandung ini sedang panas, tapi kalau lagunya sedikit menghangatkan nggak apa-apa juga sekali ya. Ya kan? Nggak apa-apa tah. Kalau apa-apa ya nggak apa-apa. Yang penting kan pikiran kita hangat enak, gitu kan? Iya dong. Apalagi tete-tete katanya, saya kan pengen yang gembira. Oh boleh kok. Ya, kita puterin lagi sekarang.

Masih bareng Joey di sini di Classic Rewind. Saya masih terus menemani Anda di hari Sabtu siang ini menuju sore ya. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda tetap santai tapi sehat semuanya. Oke? Okay? Oh, oke banget. Walaupun udara di sini memang luar biasa cukup panas banget ya, tapi enggak apa-apalah. Yang penting kita selalu sehat. Apapun yang Anda kerjakan sekarang. Oke? Okay? Oke. Okay. Kalau gitu kita play lagi lagu-lagu, mudah-mudahan juga ini lagu-lagu kenangan buat Anda semua di Classic Rewind. Come on.

Oh, oke, okay. Masih di Classic Rewind, masih bareng Joy di sini. Sekarang saya bakal bacakan dulu. Ini ada dari ini dari Mbak Nata toh. Ini ceritanya katanya semalam jam 2 malam suamiku merasakan getaran itu seperti seolah-olah ada raksasa yang jalan di atap rumah dan getar-getarin rumah. Oh, itu benar banget tuh. Kalau aku mah tidur nyenyak tidak terasa tuh. Requestnya pengen lagu dari Engelbert Humperdinck juga yang Love Me With All Your Heart. Kirim salamnya aja buat Etar, buat Kin, buat saya juga, buat Lucy dan semua yang suka dengan lagu-lagu jadul Classic Rewind. Ini dari Emak NBS. Oh, Emak ya, maaf ya. Aduh, ya udah kalau gitu kita langsung play aja ya, biar nggak terlalu lama juga menunggu. Masih di Classic Rewind.

Okay, masih di Classic Rewind, masih bareng Joey. Ya, mudah-mudahan ini lagu-lagu yang saya play ini bisa membuat Anda santai juga, tenang ya. Walaupun Anda sedang sibuk mungkin hari Sabtu, atau sedang santai mungkin, atau sedang di jalan, dimanapun Anda berada. Yang penting bisa nyaman dengan lagu-lagu yang saya play. Oke? Okay? Oke, okay, kalau gitu kita terusin lagi, masih di Classic Rewind.

Elastic Rewind. Kayaknya juga saya harus pamit dari Anda semua ya, karena waktunya juga sudah, gak kerasa sudah jam 3 kurang. Oh my god. Oke, sekali lagi terima kasih buat Anda semua Sobat NBS yang selalu stay di NBS Radio. Thank you, thank you, thank you. Mudah-mudahan tetap bahagia selalu ya. Oke, sekali lagi kalau gitu saya pamit dari Anda semua ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan, masih di acara yang sama, masih di Classic Rewind. Jadi gak usah banyak gaya, yang penting bahagia. Dibawa enjoy aja man. Oke, oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisera, sera.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Terdengar dari desa sampai kota dan bahkan ke mancanegara. SBS Radio untuk kita dan bahkan untuk dunia. Hai, saya Etariana Ciamis. Saya salah seorang pendengar setia Radio SBS. Kalau menurut saya, SBS itu singkatan dari nongkrong bareng saayana. Keep stay tune here, SBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: SBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan, orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus, berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar. Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk, kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan, dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.

Hai, saya Yuda dari Banjarmasin. NBS Streaming menurut saya luar biasa. Serasa kembali ke masa kejayaan radio di tahun 90-an. Dengan sajian lagu-lagu dan acara-acara yang menurut saya sangat sesuai dengan selera pendengarnya. Di NBS Radio Streaming ini juga mempersatukan sahabat-sahabat di seluruh Nusantara dalam kenangan indah yang mempererat rasa kebersamaan dalam lagu dan kesan yang ceria. Semangat terus NBS Streaming, jaya terus di udara, dan salam luar biasa. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: MBS Radio.
1: Halo, saya Imam Kelana. Jika ulangi lagi, boleh? Deg-degan. Halo, saya Imam Kelana. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari

Doa dan harapan saya buat NBS Radio semoga semakin terbaik, semakin pokoknya semakin paling terbaik. Amin.

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Handi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beuteung seubeuh.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: NBS 80-an.

0: 난사요?
1: 아요, 아요!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBS Radio, saya Faris Rustamuna. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia.
1: NBS Radio.

0: Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk! Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-60-33-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Recall 0800-140-1928. Instagram @VivaCelebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.
1: Game now. Ziva, Bruno y Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Scott.
11: I'm Bob.
12: I'm Cliff.
13: And we're the Muffins.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
17: Any sounds.
18: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
1: Any sounds.

0: Andy Rief, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Hear me now.
4: Ziva, Bruno, Yamos.
5: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Scott.
13: I'm Bob.
14: I'm Clint.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
6: NBS Radio.

0: Sayan. Nongkrong bari seserian.
1: Ya. Oke. Saya saiki NPS menurut saya lahabet sono.
2: Oke. Saya juga goy. Saya ikut mereka berdua deh. dan doa harapan buat
0: MBS,
2: MBS Radio.
1: Ya.
2: Apakah?
0: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
2: mewadahi ya,
0: mewadahi.
2: Mewadahi apa nih?
0: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibran kesannya kemarin, ya.
2: Siapa tahu di sini nanti ada yang tiba-tiba brand dari NBS Radio
0: merangsang ide-ide kreatif.
2: Sip.
0: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
2: Okay,
0: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
2: Oke. Okay.
1: Semangat.
2: Long live NBS.
0: Long live NBS. Oke. Okay.

AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media. Annie.

Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.